0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Harapan kami agar anda semua sihat walafiat dan selamat berada di rumah di samping keluarga tersayang. Pada malam ini, kami DJ Cathy dan juga DJ
1: Farhan Abu
0: bertugas di Suara Melayu Melbourne 3ZZZ di gelombang 92.3 FM Stereo. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam. Siaran ini juga dapat didengari di sesawang 3ZZZ.com.au di dalam kumpulan Malaysian Broadcasting. Siaran ini adalah siaran langsung dari Studio 3ZZZ yang terletak di 309 Albert Street, Brunswick, Victoria. Talian telefon kami di studio ialah 94151923. Malam ini Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 tahun Hijrah. Saya mulakan siaran malam ini dengan mengiktiraf penjaga tradisional tanah tempat kita berkumpul hari ini dan memberi penghormatan kepada penatua mereka dahulu dan sekarang. Saya menyampaikan penghormatan itu kepada orang asli dan penduduk Pulau Selat Torres di sini hari ini. Susunan lagu-lagu malam ini ialah pilihan saya, DJ Cathy. Sebelum saya mulakan siaran dengan lagu-lagu kegemaran saya, saya ingin macam orang cakap mengumumkanlah saya malam ni ditemani DJ terbaru kita, DJ Farhan.
1: Yeah, assalamualaikum semua para pendengar. Assalamualaikum DJ Cathy.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menemani saya malam ni.
1: Oh, terima kasih kerana menyambut saya datang ke studio ini dan ke semua keluarga di DJ Mapan di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne ya.
0: Yeah, betul. Okay, so saya rasa pendengar-pendengar kita semua tak sabar nak mengenali siapa DJ Farhan ni. Tapi sebelum kita buat demikian, kita boleh mulakan dengan lagu kegemaran saya. Nak lagu apa eh? Apa agaknya lagu yang kita ada malam ni? Sekejap eh. Saya ada lagu Mentera Semerah Padi. Boleh?
1: Boleh. Kita dengarkan lagu Mentera Semerah Padi dari M. Nasir. Hanya di Suara Melayu Melbourne 92.3 FM.

0: Anda masih lagi bersama 3ZZZ, Suara Melayu Melbourne bersama DJ Cathy dan DJ Farhan. Okay, selamat datang. Saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada DJ Farhan, selamat datang ke studio dan bersama dengan saya malam ini. Dan inilah tiba sudah masanya untuk mengenali DJ terbaru kita, DJ Farhan. Okay, Farhan datang dari mana? Nama penuh ke? Nama pendek ke? Nama samaran ke? Beritahu sikit pendengar kita.
1: Okay. Saya Farhan Abu. Saya berasal dari Singapura. Saya sebenarnya pendatang baru di Melbourne ini. Ya, saya baru sampai pada tahun 2024. Jadi ini adalah tahun ketiga.
0: Ya,
1: saya berada di Melbourne. Ya, dan saya bertugas penuh masa sebagai seorang kaunselor di sekolah. Dan ini adalah pengalaman pertama saya berada di dalam studio bersiaran sebagai seorang radio DJ. Ya.
0: Ya, okay. Pertama, tapi sebelum ni pernah juga pernah join Raihan punya segmen atau DJ Mac ke dengan DJ-DJ lain?
1: Oh, ada. Pada tahun 2024, saya ada di studio ini sebagai seorang tetamu.
0: Okay.
1: Jadi tetamu kepada DJ Raihan dan juga DJ Dr. Sujak pada masa itu.
0: Oh, ya.
1: Yeah. Yep. Tapi sebagai penyiar radio, memang saya tidak pernah ada latihan ataupun pengalaman sebagai seorang radio broadcaster di Singapura. Mm-hmm. Tapi saya rasa amat teruja sekali dapat berada di dalam studio ini bersama dengan DJ Cathy. Ya.
0: Terima kasih.
1: Sering kali saya dengar suara DJ Cathy di sesawang 3ZZZ. Tapi hari ini saya dapat bekerjasama dengan DJ yang mapan, yang sering kali saya dengar dapat meletakkan suara itu pada empunya diri.
0: Oh, yeah. Betul-betul. Oh, terima kasih. Saya pun sama. Saya rasa macam bila keluarga Suara Melayu Melbourne ni berkembang, saya pun rasa macam, kita mesti memberi sokongan kepada DJ baru. Dan saya, kebetulan juga pada kali ini, saya punya tetamu-tamu saya nak jemput ke studio semuanya. Macam mana tak jadi. So saya pun cakap takpelah, kita ajak Raihan. Alhamdulillah Farhan. Alhamdulillah Farhan pun free. So alhamdulillah kita di sini malam hari ini.
1: Alhamdulillah, rezeki kita.
0: So daripada pertemuan pertama Farhan dengan DJ Sujak tahun 2024 tu, adakah itu orang kata mencetuskan idea untuk jadi broadcaster?
1: Sebenarnya tidak sama sekali, kerana ini adalah pelawaan daripada DJ Raihan. Untuk saya menyertai keluarga 3ZZZ. Sebenarnya tidak pernah terlintas pun hendak menjadi seorang radio broadcaster atau DJ di 3ZZZ ni. Kalau DJ Cathy nak tahu, kalau 15 tahun yang lalu, kalau DJ Cathy kenal saya, saya sebenarnya tidak pandai atau tidak fasih sangat berbahasa Melayu.
0: Okay.
1: Ataupun dengan suara ni kan, suara ni sebenarnya saya dapat melatihkan diri saya apabila saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang kaunselor.
0: Oh, seorang kaunselor.
1: Jadi
0: so kebolehan Farhan untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik bermula dengan kerjaya lah.
1: Ya, betul.
0: Dan kerjaya yang sama Farhan mulakan di Singapura, ya?
1: Di Singapura. Jadi saya sangat beruntung, di Singapura saya mempunyai seorang mentor dan beliau adalah seorang senior social worker pada masa itu, dan beliau mempunyai suara yang sangat-sangat sedap, sangat-sangat terapeutik didengar. Jadi daripada situ saya belajar daripada beliau cara-cara untuk mengendalikan sesi-sesi, di mana saya sebagai seorang menti kan, belajar daripada seorang mentor cara-cara untuk mengendalikan sesi-sesi counseling ataupun sesi-sesi terapi. Dan dari situ saya pun belajar daripada beliau bagaimana hendak berbual, melontarkan suara, menggunakan suara dalam. Jadi tiap-tiap hari saya berlatih seorang diri. Bila memandu kereta seorang diri kan, berbual lah seorang-seorang. Berbual seorang-seorang. Kalau naik motor, visor tutup, Orang tak nampak mulut komat kamit, komat kamit.
0: Ha,
1: tapi kalau buka visor, orang nampak komat kamit. Dia ni betul ke tak? Ha.
0: Tapi dia ada macam Farhan cakap, dia ada teknik dia lah. Dia ada teknik macam mana nak buat suara-suara yang Farhan cakap tu.
1: Ha, ada teknik-tekniknya.
0: Oh, okay.
1: Jadi daripada situ saya belajar daripada beliau dan saya berlatih. Berlatih setiap hari. Macam itulah. Dan insyaAllah... sekarang ni macam inilah suara saya.
0: Dah jadi. Berapa lama Raihan bekerja di Singapura? Asyik tersilap nama.
1: Tak apa, it's
0: okay. Okay. Saya minta maaf. Okay, Farhan. Farhan. Berapa lama Farhan kerja di Singapura sebelum pindah ke Melbourne?
1: Oh, okay. Saya sebenarnya memulakan kerjaya saya sebagai penolong guru di sekolah. Ya, dan daripada situ saya make a mid career switch. Saya berkecimpung pula dalam arena social service. Apa ni? Dia panggil social service industry.
0: Yep.
1: So I found my calling dekat situ. Dan daripada situ saya datang ke Melbourne sebagai seorang counselor.
0: Okay, tapi baguslah sebab Farhan boleh terus meneruskan kerja yang sama atau lebih kurang sama daripada Singapura ke sini.
1: Itulah, itu yang saya masih macam muhasabah. Ini macam rezeki yang diaturkan oleh Allah SWT kan. Dan rezeki saya ada di Melbourne ini.
0: Setengah orang kan macam kita dengar kalau dia tukar negara, dia pindah ke Melbourne dapat visa yang bersesuaian. Kadang-kadang dia tak dapat kerjaya yang sama. Dia kena kerja sebagai pilihlah satu lagi kerjaya yang sementara sementara dia dapat kerja yang yang lebih permanent kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau dalam situasi Farhan ni dah dapat kerjaya yang sesuai, keluarga macam mana pula dia punya macam mana keluarga menerima rezeki tu So Farhan ada ada isteri yang bekerja di sini juga?
1: Ya, betul. So alhamdulillah keluarga saya pun amat beruntung. Isteri saya mendapat kerja juga sepenuh masa di sini dan beliau mendapat meneruskan kerjaya beliau juga di sini. Anak-anak pun sama dapat sekolah di sini dan mereka dapat menyesuaikan diri di sini dengan cepat. Budak-budak kan? Jadi cepatlah mereka dapat menyesuaikan diri di sini. Accent diorang pun dah berubah sekarang.
0: Oh, dah baru 3 tahun kan?
1: Yang kecil tu 6 tahun.
0: Tahun.
1: Jadi yang kecil tu mungkin dia punya accent tu dah ada. Tapi yang yang tua pula umurnya dah 12 tahun. Jadi dia dapat code switch. Jadi bila dia berbual dengan nenek dia kan, dengan datuk dia ataupun dengan saudara mara di Singapura, jadi dia boleh berbahasa Singlish. Lelo dia kan.
0: Lah, dia keluar balik lah.
1: Tapi bila dengan kawan-kawan, bila dengan kawan-kawan dekat sini, dia punya Aussie accent tu.
0: Turn on, apa kata, boleh switch lah balik.
1: Memang ketara sangat.
0: Okay. Bagus lah budak-budak boleh adaptasi senang
1: cepat.
0: Sekali.
1: Ya, betul.
0: Okay. So apa Farhan rasa, apakah orang kata teknik-teknik atau rahsia untuk senang untuk mengadaptasi kehidupan yang baru daripada Singapura kan? Sebab Farhan dengan keluarga baru sahaja di sini dalam 3 tahun. Dan bunyi macam wow, macam dah orang lama lah. Macam cool. Kalau anda semua di dekat rumah sana, di rumah sana, saya rasa Farhan dia punya aura dia macam the chill tau. Chill gitu. So setengah orang yang baru sampai kat sini dia rasa still macam ada rasa excited. Tapi Farhan punya aura dia rasa I'm here. Macam kata saya memang duduk sini lah.
1: Terima kasih di atas kata-kata pujian itu. Tapi sebenarnya pemikiran saya adalah nak hidup kan. Jadi kenalah kita harus tenang dan harus menerima apa yang seadanya. Ya, kita pun kat sini, kita saudara mara di Singapura, di Malaysia. Tapi kat sini kita satu family. Jadi seharusnya kita haruslah menganjakkan paradigma pemikiran kita kan.
0: Ini bahasa bahasa up sikit.
1: Bahasa up sikit kan. Dapat shift the mindset untuk menerima keadaan di sini. Cabaran tu tetap ada. Memang ada. Kalau orang nampak saya tenang, sebenarnya saya ni macam itik tau. Nampak tenang, ya. Nampak okey je. Tapi dalam ni macam tengah berenang. Kaki
0: betul.
1: Tu tengah pedal.
0: Saya pun guna perumpamaan sama bila orang kata Cathy nampak nampak tenang je.
1: Itulah, saya pun
0: macam mitik, memang macam mitik. Orang takkan tahu apa berapa jam saya tidur, berapa banyak benda saya kena buat, mental load kan orang kata. Banyak benda saya fikir dalam kepala otak saya kadang tersasul tu.
1: Saya pun nampak tadi macam DJ Cathy pun very tenang. Wah, inilah orang yang sepatutnya saya belajar. Orang yang tepat sekali.
0: Terima kasih. Tapi itulah macam saya pun boleh kongsi perasaan sama. Kadang-kadang kita rasa kita kena tenang supaya orang lain pun akan tenang sama.
1: Betul.
0: Tentu tak boleh macam kita kucak-kacir, kita akan pindahkan kucak-kacir tu kepada orang lain. So semua orang jadi panik kan?
1: Betul. You are passing all the negative vibe kan? Jadi bila you are tenang, usually pass off the positive vibe lah pada
0: ini
1: orang-orang.
0: Ini macam counselling cik? Counselling pun tak macam tu tak?
1: Taklah, counselling.
0: Okay.
1: Kita simbang santai saja di sini.
0: Okay. Tak cakap pasal sembang, kita sebenarnya pun, saya dah buat poster cak cantik tu kan? So poster saya cakap, kita akan borak pasal bola. Kan kita tengah demam bola,
1: yeah.
0: World Cup ni. Siapa yang kat luar sana ada nak call ke call studio je. Nombor telefon studio 94151923. Boleh sama borak pasal bola. Ataupun saya suka nak borak pasal bola sebab Farhan pun peminat bola juga.
1: Betul tu. Sebenarnya saya pun peminat bola nombor satu tu okey lah. Memang lah. Saya memang peminat bola daripada kecil lagi. Tapi cuma tak kesempatan lah dapat jadi pemain bola. Tak ada bakat. Pandai berbual je.
0: Tapi boleh jadi apa macam komentar. Buat komentar bola boleh kot.
1: Komentar bola kena belajar lah.
0: Kena belajar juga. Itu macam

0: Betul tu.
1: Baru best. Yeah. Ha. So semasa sebelum kita start program malam ni tadi, Farhan ada kongsi sedikit pengalaman tentang pergi tentang Farhan punya ekspedisi pergi Fat Square tengok Socceroos eh.
0: Oh, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Masa hari Sabtu semalam.
1: Semalam.
0: Saya semangatlah, semangat nak menyokong pasukan Australia, the Green and Gold Army. Jadi nak mendapatkan dia punya atmosphere Piala Dunia di Australia ni macam mana. Jadi perasaan dia tu memang berlainan lah daripada di Singapore menonton Piala Dunia di Singapore ataupun di Malaysia. Sangat-sangat lain.
1: Betul. Saya yeah. pun rasa sama. Sebab saya pun saya suka tengok bola sepak lah.
0: Yeah.
1: Apa perlawanan bola sepak, tapi dekat sini dia susah nak cari tempat yang, misal kata di Malaysia kita boleh pergi kedai mamak tengok ramai-ramai.
0: Betul
1: macam itu kan, minum teh tarik lepak-lepak dengan kawan-kawan ke keluarga, kadang-kadang keluarga pun datang sekali kan. Tapi kat sini tak ada.
0: Yeah.
1: Macam cari, takkan nak pergi pub, bolehlah pergi pub, tapi tak ada ke buka pub. Pak buka pagi-pagi. So mamak boleh lagi buat live pukul 4 pagi.
0: Betul tu.
1: Kat sini mana ada.
0: Boleh settle.
1: Coffee shop je lah.
0: Yeah. DJ KT menyokong pasukan mana?
1: Saya, alamak ni susah nak cakap sebenarnya. Tapi saya traditionally, saya ada tradisi, saya akan pilih pasukan Portugal daripada sekolah.
0: Kenapa?
1: Tak tahu kenapa. Daripada sekolah saya akan pilih Portugal, sampai ke universiti. Sekarang ni bila orang tanya pasukan apa saya sokong, takkan cakap Malaysia. Malaysia tak ada dalam World Cup. So Portugal lah, kita pergi pilihan yang sama lah setiap kali.
0: Adakah mungkin Cristiano Ronaldo?
1: Bukan. Actually, saya suka Luis Figo.
0: Luis Figo.
1: Zaman dulu kan. Luis Figo. Masa dia main Luis Figo tu, memang tak miss lah. Tak miss perlawanan yang ada dia main.
0: Ya, sebenarnya saya pun menyokong pasukan Portugal bila saya berada di Singapura. Saya nak sangat Portugal menang disebabkan Cristiano Ronaldo.
1: Tapi dia dah lama juga kan, 20 tahun. Berapa lama dia beraksi di Padang?
0: Betul, dia dah lama juga beraksi di tahap tertinggi bola sepak. Pada usianya 41 tahun sekarang ni. Ya. Yeah.
1: Dia salah satu pemain yang sangat berdedikasi dan apa dah lamalah. Sangat disiplin dan dah lamalah orang kata main bola kan.
0: Betul. Itu adalah pemain kegemaran saya disebabkan nilai-nilai yang dia percaya. Sebab dia bermula dari a humble background. Ya, yeah, and dia bekerja keras untuk berada di mana beliau ada di sekarang. Ya, dan sekarang ni pada usia 41 tahun, beliau masih beraksi lagi di tahap tertinggi. Dan Portugal masih lagi depend on him kan?
1: Betul, I think masa saya tengok masa saya masih mengikuti perlawanan-perlawanan ni semua, Luis Figo baru saja nak bersara.
0: Masa
1: tu baru je dia nak bersara. Tapi masa dia dah bersara tu, adalah dia punya geng-geng ni kan, time yang sama. Apa Luis Figo, siapa lagi? Zidane Prancis. Tapi dia ada geng ni kan. So bila semua player tu, semua pemain tu semua bersara, saya rasa dah tak ada insentif untuk saya
0: menyokong Portugal
1: kan. Tak tengok dah World Cup banyak sangat. So macam tapi rasa rindulah. Tengok bila ada orang kata. Tapi bila Cristiano Ronaldo ni naik balik, macam itu baru seronok. Boleh tengok balik ya.
0: Dia pelapis Luis Figo ya.
1: Betul-betul. Bagi saya lah, secara personal saya rasa adalah orang bawa torch Luis Figo ni kan.
0: Ya, betul. Tapi sekarang ni pun Portugal pasukan yang sangat digeruni dengan bintang-bintang yang ada seperti Bruno Fernandes, Vitinha daripada PSG. Pemain-pemain yang very star quality lah, yang dapat memberikan suntikan yang kuat kepada pasukan Portugal sekarang ni.
1: So apa sebelum ajak tentang FIFA World Cup ni, apa pendapat Farhan tentang prestasi tim Portugal?
0: Saya merasakan yang pasukan Portugal ni
1: boleh menang ke? Cik?
0: Dia ada potensi untuk menang. Tetapi disebabkan ekspektasi para penonton untuk mereka menang, mungkinlah mungkin dapat mungkin memberikan
1: tekanan lebih,
0: tekanan yang tersangat kepada pasukan tersebut untuk mereka perform di atas padang.
1: Tapi saya pun rasa kecewa juga, macam ni bukan Portugal lah, tapi Socceroos, even Australia dengan US semalam kan. Rasa macam agak kecewa Socceroos tak menang.
0: Kenapa?
1: Kenapa tak menang? Saya tengok gameplay pun macam not, apa kata, bukan nak cakap sama rata, tapi kedua-dua pasukan bermain dengan kuat, quite good lah orang kata. Good gameplay, strong possession kan orang kata. Tapi bila dapat gol macam, kenapa Sokru tak masuk gol? Sedih.
0: Adakah DJKT penyokong The Green and Gold Army?
1: Oh, itu orang kata di mana langit ku pijak di situ. Di mana bumi ku pijak di situ langit ku junjung lah. Sebab kalau tidak sokong Socceroos, rasa macam tak aci sikit lah.
0: Sebenarnya pun saya pun rasa macam, sepatutnya saya berada di Melbourne ni, di bumi Australia ni, sepatutnya saya menyokong pasukan Australia. Dan memang saya dapat merasakan menonton Piala Dunia di Australia berbeza.
1: Betul itu.
0: Berbanding dengan menonton di Singapura ataupun di Malaysia. Mungkin disebabkan Australia dia dapat melayakkan diri ke final Piala Dunia.
1: Tapi sebab satu lagi, saya ada bincang juga dengan suami saya yang dia warga negara Australia. Dia kata sebab kat sini dia punya, orang kata kod sukan dia di sini ialah bukan bola sepak, tapi footy. Aussie rules kan?
0: AFL lah.
1: AFL. So bila AFL adalah sukan yang utama, so sukan-sukan lain ni macam dia jadi macam diketepikan sikit.
0: Dia nak tirikan.
1: Dia nak tirikan sikit. So especially terutamanya di di Victoria, di mana walaupun kita ada, kita sebenarnya ada dua pasukan bola sepak yang agak kuat, agak menyerlah. Melbourne Victory dengan Melbourne Hearts.
0: Melbourne City.
1: Ada dua kan? Ada dua ke tiga?
0: Dua.
1: Ada dua. Tapi sebab footy tu masih kuat. So kita nampak, kita dengar sikit-sikit je lah. So kita masih boleh pergi. Saya pernah pergi satu perlawanan di Amy Stadium. Ada orang ajak. So tengok pun macam dah boleh dapat seat yang bagus dengan harga yang berpatutan.
0: Yeah, betul.
1: Nak bandingkan dengan MCG punya seat. Wah.
0: Betul tu.
1: You know, orang kata kena gadai kereta baru boleh masuk MCG kan?
0: Yeah. Saya pernah juga pergi ke Marvel Stadium untuk menonton St. Kilda punya game. Memang susah nak dapatkan tiket. Masa tu susah nak dapatkan tiket pasal Collingwood. Dia lawan Collingwood tak salah.
1: Oh ya, macam ada banyak orang kata game tradisional, dia kan perlawanan tradisional. So memang susah nak masuk.
0: Tapi saya pun mula-mula saya rasakan yang di Australia ni mungkin bola sepak taklah sepopular AFL, tapi bila saya ke Fed Square tu memang saya sampai jam sebelum jam 4 pagi. Wah, tapi sudah dedikasi. Ramai sangat orang nak dapatkan dia punya atmosphere kan, atmosphere bola aja, tapi ramai sangat orang sampai kita terpaksa pergi ke Amy Park.
1: Oh yelah, sebab dah penuh.
0: Dah penuh sangat orang. Jadi saya pun rasa amat teruja sekali dapat berada di situ. Memang berlainan sangat berbanding dengan Singapura. Sebab kan mungkin lah, mungkin Singapura punya, pasukan Singapura atau pasukan Malaysia, memang mereka tak dapat melayakkan diri ke final kan, Piala Dunia. Di Australia pula, mereka dapat beraksi di Piala Dunia. Jadi bila kita tengok di Singapura ataupun di Malaysia, kita menonton dengan kawan-kawan. Kawan kita sebelah kanan tak semestinya dia menyokong pasukan yang sama.
1: Betul.
0: Mungkin saya menyokong pasukan Brazil. Tapi orang di sebelah kanan saya, beliau mungkin menyokong pasukan Portugal. Di sebelah kiri pula pasukan Perancis. Belakang Belanda. Jadi kita bersorak kesorangan. Kan?
1: Dia bukan sorak untuk satu pasukan kan?
0: Betul. Tapi di sini kita tahu depan, belakang, kiri, kanan. Beliau pula penyokong-penyokong semua menyorak, bersorak satu nada, satu suara menyokong pasukan Australia. Jadi betul, semangat tu berlainan sikit.
1: Tapi betul, saya pun sebenarnya keluarga saya tak adalah suka tengok bola sepak sebenarnya. Tapi sebab bola sepak ada perwakilan daripada Australia kan. So kita pun berborak lah pasal bola sepak di rumah. So anak saya yang kata, dia kata kononnya, I don't like soccer, but I think now I want to learn how to play soccer. Macam wah, anak sendiri pun dah tahu.
0: Disebabkan piala dunia.
1: Sebab piala dunia kan. Wow. Wah, soccer terus masuk final, World Cup. So mungkin kita ada base yang baik lah.
0: Beliau membuat pilihan yang tepat sekali.
1: So okey lah. So macam fikir, okey lah, insyaAllah nanti saya akan meluangkan masa cari klub yang dia nak masuk kan.
0: Dekat sini dia panggil soccer
1: Soccer.
0: Tapi kalau soccer di UK dia panggil football.
1: Betul. Itulah. Kat sini footy, football.
0: Sebab sini ada footy kan. Jadi dia tak nak
1: kelirukan
0: orang. Dia panggil sini soccer. Okey lah, kita cakap soccer lah.
1: Betul-betul.
0: Jadi DJ Katy, sekarang ni kalau you rasa pasukan Australia dengan prestasi mereka menentang Turki, mereka menang kan? Lepas tu menentang pasukan tuan rumah Amerika, tapi malangnya kita kalah lah. Jadi apakah pendapat DJ Katy tentang peluang pasukan Australia untuk melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya?
1: Itulah, saya dah tengok beberapa perlawanan. Kadang kita boleh agak lah daripada awal mula kan. Tengok setengah perlawanan tu, confirm team ni menang, confirm team tu kalah. Tapi saya rasa setakat ni, saya tengok semua perlawanan yang team Australia main, dia ada perasaan sama rata dengan team satu lagi. So kalau macam even dengan yang Turki, team daripada Turki, saya rasa saya rasa macam dia agak kuat kan dia cakap
0: seimbang.
1: Kuat seimbang lah. Dia ada macam orang kata, masa saya dengar komentar daripada program dan masa perlawanan tu, apa yang orang cakap tu saya pun rasa benda yang sama. Dia orang kata Turki walaupun ada banyak, lebih banyak peluang untuk menjaringkan gol, Socceroos tu yang terus memboloskan bola dalam tu.
0: Betul.
1: Dia ada percubaan tu lagi banyak.
0: Saya pun terkejut juga dengan prestasi pasukan Australia. Sebenarnya kalau kita tengok statistik, pasukan Australia adalah underdog.
1: Betul.
0: Bila Nestori Irakunda, penyerang Australia yang baru, yang muda, menjaringkan gol, saya pun agak terkejut. Dan saya pun bersurat lah. Dan pun masa tu lawan Australia, lawan Amerika Syarikat. Saya pun berharap lah beliau menjaringkan gol. Tetapi bola tu kan bulat kan. Jadi semuanya apa-apa pun boleh berlaku. Tetapi perlawanan yang seterusnya menentang Paraguay. Hari Jumaat tak salah. Hari Jumaat jam 12 tengah hari.
1: Tapi Paraguay ni pun dia bukan underdog sebenarnya. Paraguay bukan sangat bagus daripada World Cup. Banyak World Cup dah masuk kan?
0: Betul. Tapi Paraguay baru mengalahkan pasukan Turki. Amat terkejut juga. Pasukan Turki adalah pasukan yang terawal. Antara pasukan yang terawal yang telah disingkirkan dari Piala Dunia. Tetapi sekarang ni ada peluang untuk pasukan Australia dan Paraguay untuk melayakkan diri tu ada. Ke peringkat yang seterusnya.
1: Orang jadi kata 50-50 lah.
0: It's kalau decider.
1: Decider, betul.
0: It's decider pada Jumaat depan. Jumaat depan, ya? Betul, Jumaat depan.
1: Ni Farhan ada dia punya jadual tau, depan dia. Dia kena check. Betul, Jumaat depan.
0: Betul, Jumaat depan. 26 Jun, jam 12 tengah hari.
1: Okey, boleh tengok lah. Sambil kita buat kerja, boleh buat kerja, hari tu saya log in SPS On Demand, the live kan? So letak satu screen, buat kerja satu screen.
0: Kita pun sangat beruntung ada SBS yang menyiarkan secara live percuma untuk kita.
1: Betul.
0: Menonton.
1: Okay. Alright, kita sambung. Kita borak-borak pasal bola ni. Kita mengambil break sekejap. Sambung lagu. Lagu apa? Ada satu lagi lagu cinta. Bukan. Isabella atau Hijau? Isabella?
0: Boleh kita dengarkan lagu Isabella dari Amy Search. Hanya di Suara Melayu Melbourne.

0: Anda masih lagi bersama 3ZZZ, Suara Melayu Melbourne bersama DJ Cathy dan DJ Farhan. Patutnya kita main lagu Shakira lah. Lagu World Cup kan?
1: Boleh saja.
0: Tapi dia tak ada versi Melayu. Kita kena ada versi bahasa Melayu.

0: Okay, DJ Farhan. Soalan yang saya nak tanya tadi. Bila rasanya Farhan nak mulakan panel di studio secara sendiri? Cik buat apa? Bila nak, orang kata, nak produce program sendiri? Cik rasa duduk dekat belakang panel kan?
1: Sebenarnya itu adalah soalan yang sangat baik. Yang ditanya oleh DJ Cathy. Okay, saya perlu menilaikan diri saya sendiri. Saya perlu ada keyakinan untuk multitask. Bukan senang saya. Masa tu saya buat latihan sebagai seorang penyiar radio. Banyak sekali yang perlu saya belajar daripada tengok panel ni. Oh, dah macam sotong. Nak berbualnya lain. Nak tekan buttonnya lain. Jadi dengan tunjuk ajar DJ Cathy dan juga DJ-DJ mapan yang ada di Suara Melayu Melbourne ni, insyaAllah dapat saya laksanakan tugas itu dengan baik dan sempurna. Tapi buat masa ini saya masih lagi belajar, bertatih untuk belajar seni-seni radio broadcasting.
0: Itulah jawapan yang sangat bagus daripada DJ baru kita, DJ Farhan. Okay, so saya ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah pengumuman untuk AGM. Kalau anda semua ahli 3ZZZ bersama Malaysian Group, kita akan mengadakan AGM di 23 Kedrona Street, Box Hill South pada pukul 2. Tarikhnya ialah, saya akan kena memastikan tarikh ni ialah tarikh yang betul. Okey, 4 Julai. 4 Julai, tarikhnya 4 Julai hari Sabtu. Pada jam 2 petang. Lokasi dia ialah di Box Hill South. Kalau anda berminat dan anda ialah seorang ahli bersama Malaysian Group, boleh menghubungi saya atau menghubungi mana-mana DJ untuk menghadiri AGM ini. Okey. Dan pengumuman yang kedua ialah tentang keahlian. Keahlian ni, kami di Suara Melayu Melbourne mengucapkan terima kasih di atas sokongan anda semua yang rajin mendengar ceroteh kami selama sejam. Jangan lupa untuk mendaftar menjadi ahli 3ZZZ. Anda boleh mendaftar di atas talian dengan melayari laman web 3ZZZ, klik members dan pilih Malaysian Group. Yuran hanya $16 setahun, $11 jika anda ada kad konsesi. Okey, kenapa perlu jadi ahli 3ZZZ? Kerana sokongan anda akan terus memastikan bahasa Melayu berkumandang di studio komuniti 3ZZZ. Kita kena ada sekurang-kurangnya 40 ahli untuk meneruskan siaran.
1: Okay. Saya rasa amat terkesima melihat DJ Cathy mengendalikan panel dan membuat announcing. Macam, wah, inilah orang yang perlu saya belajar. Orang yang betul.
0: Tapi macam Farhan cakap lah, dia ni semua kita takkan dapat benda ni kalau kita tak ada berpraktis. Kita kena belajar satu, lepas tu kita kena buat aplikasi, kita kena apply lah apa yang kita belajar tu dalam situasi yang sebenar.
1: Nasihat yang sangat baik. InsyaAllah kita haruslah berlatih menjadi masa memory.
0: Betul.
1: Jadi kalau macam baru-baru memang kalau kita baru saja membuat sesuatu yang baru, ini adalah pengalaman yang baru, rasa gemetar tu tak ada.
0: Oh memang. Saya ingat lagi first kali pertama saya buat panel sendiri, saya punya skrip sendiri. Lepas tu tak silap saya dengan DJ Mac memberi sokongan 100% dan kepercayaan yang tinggi kepada saya.
1: Alhamdulillah.
0: So alhamdulillah lah, sesi kali pertama saya buat sendiri ialah dengan DJ Mac. So DJ Mac adalah kasih nasihat lah. Dia punya ada orang kata pointers. Cathy, you boleh buat macam ni, you boleh buat macam ni. Okay. Terima kasih. So antara ada banyak cerita lah. Ada macam kita ada cerita semasa lagu tadi. Ada banyak punya ada punya drama dia lah di belakang tabir. Tapi kadang orang kata bagi saya lah, tak, saya rasa button pertama orang kata jari tu nak tekan on air ada butang merah ni, itulah perasaan paling takut masa pukul 10 tu. Sebab kita nak make sure dia terus on. Dia kalau kita tengah seronok berborak, main lagu semua kan, and then dia tiba-tiba ter off, kita jarang perasan benda tu. Kadang-kadang kalau perasan pun sebab ada suara tak elok ke apa. So bagi saya kena tengok semuanya.
1: Ini pun satu pointer yang saya belajar daripada DJ Katy. Perlu tenang. Perlu tenang walaupun masalah datang. Kerana kalau kita kalau kita kelangkabut, mungkin masalah tu tidak dapat diselesaikan dengan sempurna.
0: Betul.
1: Terima kasih kerana berkongsi dengan saya teknik-teknik untuk mengendalikan
0: InsyaAllah
1: Farhan,
0: program. InsyaAllah DJ Farhan akan jadi DJ yang hebat, yang boleh menjadi tangan sotong. Apa orang kata, boleh praktikkan tangan sotong tu akan pada masa akan datang.
1: Jangan jadi sotong.
0: Jangan jadi sotong. Makan sotong okey. Sambal sotong ke? Okey, tu okey. Okey, kita sudah tiba ke hujung rancangan malam ini. Tapi kita masih ada ada masa lagi lah untuk berbual tentang maybe dengan DJ Farhan. Apa DJ Farhan rasa tentang tentang studio, tentang kita sekarang ni? Apa rancangan yang Farhan nak buat pada masa hadapan untuk segmen Farhan rasanya?
1: Ini soalan susah sangat yang saya. Saya masih belum terfikir
0: banyak
1: lagi.
0: Banyak idea ni.
1: Banyak sebenarnya yang saya perlu belajar. Buat masa ni, apa yang fokus saya apabila berada di studio untuk belajarlah teknik-teknik, mengendalikan panel-panel dan juga bertanya soalan, dribble dengan pendengar kan, suara Melayu Melbourne. Mungkin. Tapi mungkin akan berubah disebabkan kerjaya saya kan sebagai seorang kaunselor. Mungkin program-program yang bersifat keluarga yang dapat pendengar di luar sana mendapat iktibar dan pelajaran. InsyaAllah.
0: Okay, itu memang segmen yang sangat bermanfaat lah untuk komuniti kita.
1: Yeah.
0: Kerjaya sebagai kaunselor bukannya kerja yang senang juga. Kita kena ada, saya rasa, dasar empathy yang tinggi, ya tak?
1: Terima kasih.
0: Betul.
1: Terima kasih, DJ Katy.
0: Okay. Okay, so jadi saya... okay, kita telah tiba ke hujung rancangan malam ini. Terima kasih kerana mendengar rancangan kami selama sejam di Radio Suara Melayu Melbourne 3ZZZ 92.3 FM. Dan saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada DJ Farhan kerana meluangkan masa bersama saya untuk memperkenalkan DJ Farhan kepada pendengar-pendengar setia kita malam ini, dan juga untuk saya mengenali DJ Farhan.
1: Saya pun juga berterima kasih dengan DJ Katy dan kesemua DJ-DJ yang lain dan semua para pendengar yang sudi mendengar 3ZZZ Suara Melayu Melbourne pada malam ini. InsyaAllah saya akan ke udara lagi, InsyaAllah, pada masa hadapan, dan kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu, dapat kita mendengar bercelutik lagi pada masa hadapan, InsyaAllah. InsyaAllah.
0: Dan saya rasa ramai je pendengar di luar saya yang sangat teruja untuk untuk menerima Farhan di studio di keluarga Suara Melayu Melbourne lah.
1: Dan DJ Katy, anda sangat baik sekali. Lepas ni saya belanja anda bubble tea.
0: Okey, saya suka bubble tea. Saya suka ke? Tapi macam orang kata no sugar punya option .
1: Less sugar.
0: Okey. So saya rasa kalau anda di luar sana ada beberapa soalan untuk DJ Farhan, boleh komen. Nanti saya akan buat satu post di Facebook group dan boleh tanya kalau ada soalan untuk DJ Farhan. Okey, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.